0: nashukuru ataiche na emere ndataiche na iramba na ataiche na kraneta taiche amene wachi wasarupukana sasire ningwani yere hema irangunda na wanganyima na sara yunawenye nifutakitazi
1: akatina nitwa ikiri ubuntu anyeshe anyeshe ndataiche papa na mama bambyaye ndataje abo tupfukana kirana ta Chasserine shukuru wa Evangeline Emelima na Francine Iramara Thierry ndataje stenge aba mukitanga ndataje ikirukuyanga na Argentina ndataje iteriteka Kenny ndataje Rwanda ndataje Yame ndataje Kiri ndataiche sitera ndataiche aba abajia abo kunhara ya bitira sa ndataiche namwe mwatanyira ati akakitimane bahatake.

mwana hi wanje nitwa Edia Haragahiza mba kumupaka wikabonga aho bita ibanda radio Gahiza turayumva ijana huijana aho tuyifatira kubice ijana na gatatu nibice bitanu hama indirimbo zose baririmba turazumva ndetse nubwo umuntu ataba yagiye gusenga arasenga bitagoranye bishishaka bagwaye byose turabyumva